Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Pro 2 Serui. Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Pro 2 Serui, suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: We're rolling sound. Thank you, folks.
5: Reset.
4: Resetting stool. Roll it. Resetting.
6: Thank you. All right, we're ready to go again.
7: No, it's not right yet.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Halo brother, nah hari ini mau rilis brother, ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini brother, munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung, langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari brother di sini kalimatmu yang mana brother. Tapi enggak tak ambil semua ya brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu brother. Oke, lagunya sudah jadi brother. Cus.

0: Mobile.id, via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung, sayang ilmunya.
2: Justru itu, kawan. Kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.
3: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: cowok.
1: Siapa pula?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

0: adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Manakah kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Welcome.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Welcome to RRI Player. RRI Player.
1: Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store.
0: RRI Play.

0: Aku harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pasti juga bareng sama Rionada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indinya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali dan dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Ini.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya. Pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak. Gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya, lewat Nadabumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribon Ryota ya, dulu kali mas ya.
1: Siap.
0: Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong. Kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribon Ryota terbentuk?
2: Sebenarnya Ribon ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribon ini kita memang sudah ngeband. Tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Padahal belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya.
0: Itu cuma,
2: karena kita belum ketemu sama Nadabumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
0: Oh parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verified apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Sudah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Memang iya. Kesehariannya begini.
2: Memang kesehariannya begini.
0: Oh, iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jaka sekate-kate, Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih cuy gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya. Ya.
2: Dan si drummer dia ada influence metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya.
4: Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Soalnya dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengkingnya ya. Arafik. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya,
0: God Bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm.
2: Power metal.
0: Oh iya.
2: Yeah. Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Yeah.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Yeah. Gitu.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Hmm, iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh,
0: here we go.

0: Baru juga mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa ngelayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
0: Mama banget ya itu kalau itu, mama banget ya.
3: Pinter, potong pinter nih.
0: Apa ini
3: mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Nunggu maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya oke.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama-sama Mas Rio, Nada Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke 7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh, gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya? Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang. Bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Tetap
2: easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Rio tetap berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star-nya Deep Purple. Deep Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: barang bahaya ya, sama
0: udah
1: ada. Harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie.
2: Tetetetet
0: gitu ya. Boleh tuh, boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
4: mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu
0: ya, ngejar waktu
4: kata
0: iya
4: pertimbangkan
0: iya oke okay. Tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih, kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo, apa satu lagi tuh yang belum, Semarang
0: kan? Nah, Sragen
2: bukan, mana Purwokerto.
0: Oh Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh belum manggung. Gokil. Wah gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak.
0: Okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya enggak?
0: Iya benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di enam ya kali ya.
0: Oh iya terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rocknya ngebeat apa yang fun gitu, di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih gokil.
1: Ada.
0: Oh iya berarti. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Wah boleh tuh.
1: Lagu ketujuh ya.
2: Lagu keenam atau ketujuh dan tadi.
0: Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya,
1: panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya, gak sih, penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude
1: bisa,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh, kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya, itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
3: ya, dari fontnya aja, handphone kelihatan banget. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya ya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
3: Ya. Masih masa pertumbuhan.
0: Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
3: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Ada 9.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap, gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
1: Adi ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa ya, yang jadi isu utamanya betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya, ya kan.
0: Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah denger ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, iya. Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya.
2: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu.
0: Gila
1: ya. Ya bukan gitu tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih teman Pro 2 jadi jangan kemana-mana masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock nggak habis, masih ada. Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Itu sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Ya
1: kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cega? Oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn semua, yang pasti saya setuju nih yang tadi Mas Rio bilang, kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota. Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Basic rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh
2: ya? Sangat Reborn boleh.
1: Komunitas motornya
2: ada 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Motor boleh mumpul.
2: Boleh mumpul, betul.
0: Ada semua
1: ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan.

0: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Imbiri.
1: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang.

0: Kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa. Sireu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang ke anak perempuan. Yang dimaksud dengan Pafarai Rerawa. Resa-resa, Sireu. Tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
1: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat lainnya wajib menggunakan piring resa-resa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Jalan Batu Murah di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Suri, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai. Welcome back nih with Kak Ocen. Nah teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih, makasih ya masih stay tune di RRI Pro 2 Suri ya. Oke, semoga kita sehat-sehat selalu nih teman Pro 2. Apalagi ini kita di weekend kita kali ini teman Pro 2, untuk kam yang mungkin tadi udah kayak Sarwandori ya, sama-sama melaksanakan perayaan festival Teluk Mioka. BTW ini teman Pro 2 tadi Kak Ocha kita dari kantor juga ada ke sana loh. Oke teman Pro 2, mungkin buat kalian yang baru balik ini dari Sarwandori ya, tetap berhati-hati ya di perjalanan nih teman Pro 2, utamakan keselamatan karena keselamatan itu lebih penting loh daripada harapan. Seperti biasa nih teman Pro 2, ke Ocha mau ngobrol-ngobrolingan nih untuk kalian. Tapi kita jeda sejenak dulu ya teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 yang masih stay tune di 101,5 FM. Oke. Kita ngobrol ringan nih teman Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Kak Ocha mau tanya nih. Siapa sih apalagi kalian anak muda yang suka jalan kaki? Nah, teman Pro 2 tahu enggak? Menemukan kebahagiaan tak selalu menuntut perencanaan yang rumit. Itu menyita banyak waktu apalagi menghabiskan uang. Kunci untuk merasa lebih tenang sepenuhnya ada dalam kendali kalian. Ya, terutama saat menghadapi tantangan kesehatan mental yang kerap meningkat pada momen tertentu nih teman Pro 2.

Ya, melihat fenomena penurunan semangat ini ya, di sini ada psikiater ya, teman Pro 2 yang memiliki resep sederhana agar siapa saja nih bisa merasa lebih baik. Ya, cukup dengan berjalan kaki aja nih teman Pro 2. Ini juga ada menurut penulis buku Practical Optimist ya, target harian berjalan kaki yang selama ini populer yakni 10.000 langkah justru kerap terlalu membebani nih teman Pro 2. Padahal kamu sebenarnya ya hanya butuh sekitar 5.000 hingga 7.000 langkah saja untuk mendongkrak suasana hatimu loh teman Pro 2. Dengan mencapai 5.000 langkah mungkin kalian masih terdengar cukup berat ya bagi kalian yang jadwalnya padat sekali nih, apalagi kamu yang ya mager banget. Namun nih teman Pro 2, target tersebut bisa dicapai hanya dengan meluangkan waktu 2 kali aja. Masing-masing berdurasi 15 menit sehari nih teman Pro 2, kamu jalan 15 menit saja. Dan kalian tidak perlu memaksakan diri untuk berjalan tanpa henti ya. Mungkin membagi waktu jalan santai beberapa sesi ya singkat di sela kesibukan justru lebih realistis dan mudah diterapkan ya teman Pro 2. Melakukan aktivitas ringan ini secara konsisten jauh lebih berdampak positif daripada mengejar angka tinggi. Tetapi akhirnya membantu kalian merasa kelelahan dan malas bergerak nih teman Pro 2. BTW mungkin 15 menit sehari. Mungkin kamu di rumah mau beli apa ke kios, ya jalan kaki aja. Biarpun kamu rumah di dalam, kiosnya di gang depan. Oke, sekarang jalan kaki yuk. Ayo, mari kita jalan kaki. Jangan pakai motor ataupun kendaraan lainnya nih teman Pro 2. Di sini juga para ahli sepakat kalau berjalan kaki ini memberikan ruang bagi kalian untuk melepaskan penat, menjernihkan pikiran yang sedang kusut, serta mengembalikan fokus. Ya, manfaat ini terasa semakin maksimal jika kalian berjalan santai di luar ruangan. Kalian menghirup udara segar serta memandang hijau sekitar lingkungan itu terbukti loh memberikan efek pemulihan yang menenangkan bagi tubuh kalian. Terkadang ya kalian sekedar butuh pergantian suasana sederhana untuk melihat berbagai persoalan hidup dengan sudut pandang yang lebih jernih. Ya, selain berdampak positif bagi pikiran, olahraga ringan ini sepenuhnya gratis loh teman Pro 2. Kalau saya bilang lagi gratis. Kalian bisa melakukan apa saja, kapan saja, sesuai kenyamanan jadwal kalian. Ya, tanpa butuh perlengkapan khusus maupun pelatihan profesional ya. Ya, ini tingkat kepraktisan inilah yang membuat jalan kaki selalu menjadi opsi perawatan diri yang ideal. Ya, karena kamu menikmati kesendirian, mengisi ulang energi mental, menata ulang pikiran, dan menyatu dengan alam. Ya, keampuhan jalan kaki didukung kuat oleh bukti ilmiah. Ya, tinjauan sistematis dan analisis meta dari 75 uji acak terkendali yang melibatkan lebih dari 8.600 peserta membuktikan bahwa jalan kaki merupakan intervensi berbasis bukti yang efektif untuk menurunkan tingkat depresi dan kecemasan ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, cara terbaik untuk kamu memulai kebiasaan ini yaitu dengan langsung melangkah kaki keluar rumah nih teman Pro 2. Cobalah berjalan santai selama 15 menit ya, idealnya di area terbuka dekat alam. Lalu ulangi kegiatan tersebut pada waktu yang berbeda di hari yang sama seperti yang tadi Kak Ocha bilang. Oke, coba kalian luangkan waktu yang kebiasaan ke kios dekat aja di depan, kamu pakai motor atau kendaraan yang lainnya. Ya, budayakan berjalan kaki nih teman Pro 2. Ya, enggak sampai 30 menit aja, ini cuma 15 menit aja nih teman Pro 2. Adapun juga rutinitas pada pagi hari memberikan
kalian keuntungan ekstra berupa paparan sinar matahari. Ya, setelah bangun tidur nih, oke, cahaya alami ini berperan penting dalam membantu penyelaraskan kembali jam biologis internal kalian. Namun ya teman Pro 2, kamu perlu ketahui kalau berjalan tanpa jeda minimal 15 menit memberikan efek jauh lebih baik loh bagi kamu kesehatan dibandingkan mengakumulasi langkah jalan kaki yang terputus-putus. Ada juga nih teman Pro 2, penelitian yang menemukan kalau durasi jalan kaki yang lebih panjang berkaitan erat dengan penurunan risiko penyakit jantung. Ya, catat nih, hingga risiko kematian dini dari berbagai penyebab nih teman Pro 2. Untuk menjaga motivasi, kamu juga bisa mengunduh aplikasi kebugaran karena dapat membantumu mendapatkan rencana jalan kaki dan rutinitas latihan yang disesuaikan dengan berbagai tingkat kebugaran. So, nih teman Pro 2, kalian udah di fase mana nih teman Pro 2? Sudah mulai jalan kaki atau belum? Oke, mulailah dari sekarang ya teman Pro 2.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan

0: Rio, kau bikin apa itu? Tebu dan jagung banyak sampai.
1: Oh, ini bikin bioetanol, Rere. Kenapa? Kau mau lihat?
0: Bioetanol? Apa itu, Rio?
1: Jadi, intinya tebu dan jagung ini saya mau jadikan bahan bakar, Rere. Ini bisa jadi bahan bakar kendaraan secara langsung maupun dalam campuran. Dan kau harus tahu, ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
0: Wih, keren apa lagi? Dari tumbuhan bisa jadi bahan bakar kendaraan.
1: Iya, toh. Tony sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa bangkit menuju Indonesia Emas.

minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Oke, teman pro 2 yang masih stay tune nih with Kak Ocha. Tau gak teman pro 2? Oke, penyanyi K-pop Demon Hunters ini ya, tau gak mereka gugat Netflix loh. Oke, Netflix digugat grup musik metal asal Amerika Serikat Demon Hunter. Ya, yang ini ya lagunya terkait penggunaan nama film animasi hits mereka, yaitu K-pop Demon Hunters. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Federal California. Ya, dalam gugatan yang sama, band Demon Hunter ini juga menyeret nama promotor konser AIG Prison atas tuduhan pelanggaran hak cipta dan merek dagang nih teman pro 2. Grup musik yang terbentuk sejak 2000 itu seperti diberitakan oleh GNA ini teman pro 2, kemudian mereka menyoroti rencana tur konser K-pop Demon Hunters ini hasil kerja sama Netflix loh. Ya, tur itu disebut berpotensi memicu kebingungan publik ya, serta mengancam bisa menenggelamkan reputasi nama band dan di industri musiknya loh teman pro 2. Dan band itu menekankan penamaan tur tersebut sangat merugikan bisnis yang telah mereka bangun puluhan tahun loh. Pihak dari band Demon Hunter ini mengungkap kekacauan di lapangan sudah mulai terjadi usai pengumuman untuk tayang ya tour mereka, yaitu ya Demon Hunters ini juga mengaku sempat menerima permintaan dari seorang orang tua yang tak sengaja membeli tiket konser band mereka lantaran mengincar acara tersebut adalah pertunjuk K-pop Demon Hunters. Tak hanya itu aja nih teman pro 2, mereka juga ya sempat dihubungi oleh produser acara Inside Edition yang berniat mewawancarai penulis lagu film garapan Netflix tersebut nih teman pro 2. Tapi mereka merasa tindakan para tergugat telah memicu krisis eksistensial ya bagi kelangsungan karir mereka. Band yang merencana menggelar tur Amerika Serikat itu pada Oktober mendatang ini akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Ya, dalam tuntutannya Demon Hunters ini meminta hakim melarang penggunaan nama K-pop Demon Hunter dalam produk musik, merchandise

maupun promosi konser, serta menuntut ganti rugi finansial yang besarnya akan ditentukan di persidangan ya. Wah, kasihan sekali ya. Kepop Demon Hunters merupakan film animasi yang pertama kali tayang di Netflix pada Juni 2025. Dan tahu nggak teman Produa, film Kepop Demon Hunters ini menjadi film yang masih trending hingga sekarang ini loh. Dan film ini menjadi fenomena global yang mengisahkan grup K-pop yang diam-diam memburu iblis. Ya, animasi ini sukses besar hingga menjadi film banyak ditonton dalam sejarah platform tersebut loh teman Produa. Serta mereka berhasil memboyong 2 piala Oscar sekaligus ya, untuk kategori Best Animation Feature and Best Song. Ya, kesuksesan tersebut yang mendorong Netflix untuk bekerja sama dengan AIG pada Mei lalu untuk menggarap proyek tur konser bertema film tersebut. And finally live like the girl they all see. No more hiding. Merespon tudingan tersebut, pihak Netflix juga menegaskan kalau klaim yang diajukan band asal Seattle itu sama sekali tidak beralasan. Raksasa hiburan ini menyatakan sikap menghadapi proses hukum dan membela diri secara agresif di pengadilan. Ya, di sisi lain juga nih teman Produa, pengacara yang mewakili Demon Hunters, John Terrain dari firma One LLP menolak memberitakan keterangan lebih lanjut terkait gugatan yang berjalan nih teman Produa. Oke, menurut kamu nih gimana sih?

0: Nah, beres kan? Akhirnya tanaman pada segar semua.
1: Yeay, tanamannya sih segar. Tapi airnya ngalir terus itu.
0: Ah, biarin aja dulu. Siapa tahu masih mau dipakai lagi ntar.
1: Astaga, Dek. Matikan dulu keran airnya. Nanti kalau mau dipakai lagi, baru dibuka. Berhemat air itu penting, Dek.
0: Iya, iya. Adek matikan nih keran airnya.
1: Nah, gitu dong. Makasih ya, Dek.
2: Air merupakan sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, tutup keran air setelah digunakan.

Pendengar, pernahkah kamu mendengar istilah deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan, guna mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi lahan hutan. Deforestasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan pemanasan global, dan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Deforestasi erat kaitannya dengan penebangan liar atau pembalakan liar. Jika dibiarkan, maka dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup, baik ancaman terhadap hewan, tumbuhan, maupun manusia. Hutan adalah ekosistem kompleks yang berpengaruh terhadap hampir seluruh spesies yang hidup di bumi. Sehingga tutupan hutan yang berkurang atau bahkan hilang bisa menyebabkan bencana skala lokal maupun skala global. Saat ini, sekitar 30% daratan di permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis hutan. Akan tetapi, setiap tahun deforestasi selalu terjadi dan menyebabkan penyusutan luas hutan. Diperkirakan penyusutan luas hutan setiap tahunnya mencapai 15 juta hektar. Sejatinya, hutan memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Kondisi hutan yang rusak akan memutus rantai kehidupan dan berpotensi mendatangkan bencana sehingga menimbulkan kerugian. Pendengar, stop deforestasi demi keberlangsungan hidup kita bersama.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, perusahaan.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah terhadap biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.
2: Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan mangrove yang juga kita kenal dengan hutan bakau ini adalah sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove juga memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup serta mampu menahan air laut yang mengikis daratan pantai. Mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan menjaga.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo, pendengar setianya RRI Pro 2 dimanapun kalian berada nih. Kayaknya masih terjaga di jaga malam kita nih teman Pro 2. Gak terasa kita udah di jam 8 lebih 29 menit loh teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha akan mengobrol dikit nih tentang film nih teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 ada update sekali ya, ada beberapa film. Kayaknya kali ini film Avenger nih, Avenger. Iya, film Avenger dari studio Marvel nih teman Pro 2. Tunggu ya Kak Oce, lihat-lihat dulu ini film bagus apa nih. Ada X-Men, ada Avengers Doomsday. Yaps, ada Avenger Doomsday ini teman Pro 2. Kali ini bocoran tampilan senjata Doom di Avenger Doomsday ini teman Pro 2. Ya, materi Avenger Doomsday kini kembali bocor di medsos lagi ya teman Pro 2. Kali ini sejumlah gambar yang beredar memperlihatkan Dr. Doom membawa dua senjatanya loh, yang berupa pedang dan perisai. Meski gambar yang tersebar disebut telah mendapatkan sentuhan AI untuk pertajaman dari sumber aslinya, materi tersebut diyakini asli dan berasal dari bocoran produksi film tersebut nih teman Pro 2. Pedang dan perisai yang digunakan Doom memiliki desain yang cukup berbeda dari perlengkapan superhero MCU pada umumnya. Keduanya terlihat seperti senjata khas dari Latveria, wilayah yang mana dalam Marvel Comics menjadi kerajaan milik Victor Von Doom. Ya, desain tersebut juga sejalan dengan penampilan Doom yang sejauh ini ya diperlihatkan oleh Marvel Studio. Ya, terutama perpaduan antara teknologi armor dan unsur kerajaan yang melekat pada karakter tersebut. Ya, belum diketahui dalam adegan apa sih si Dr. Doom ini akan menggunakan kedua senjata itu. Victor sendiri sebenarnya tidak membutuhkan pedang maupun perisai untuk menjadi lawan berbahaya karena memiliki armor teknologi yang tinggi ya, serta kemampuan lain yang membuatnya sangat kuat nih teman Pro 2. Namun, kemunculan perlengkapan tersebut membuka kemungkinan bahwa Dr. Doom akan menggunakan dalam salah satu pertempuran besarnya loh, termasuk ya kemungkinannya pertarungan di bagian akhir dari film Avengers Doomsday. Ya, bocoran Dr. Doom ini bukan satu-satunya materi yang beredar dalam beberapa waktu terakhir ini ya teman Pro 2. Ada juga sejumlah gambar lain yang diklaim memperlihatkan pertarungan Wolverine dan Spider-Man, yaitu kemunculan Loki bersama Mobius di TVA, ya, hingga Magneto yang berhadapan dengan Sentinel. Ya, banyaknya materi tersebut membuat detail cerita Avengers Doomsday mulai tersebar luas sebelum filmnya resmi ditayang. Ya, meski begitu nih teman Pro 2, gambar yang beredar tetap perlu dilihat dengan hati-hati ya, karena penggunaan AI kini membuat batas antara materi produksi asli dan gambar buatan penggemar semakin sulit dibedakan ya. Bahkan nih beberapa alikar disebut menggunakan AI untuk memodifikasi bocoran aslinya loh teman Pro 2, agar tidak mudah terdeteksi dan dihapus karena pelanggaran hak cipta. Ya, karena itu teman Pro 2, detail visual pedang dan perisai Doom dalam versi final filmnya masih mungkin berbeda dari gambar yang saat ini beredar ya. Kemunculan senjata tersebut setidaknya memberikan petunjuk baru mengenai bagaimana Marvel Studio membangun Dr. Doom sebagai ancaman utama Avengers Doomsday. Jika pedang dan perisai itu memang berasal dari Latveria, film ini tampaknya akan semakin menunjukkan identitas Victor sebagai penguasa sebuah kerajaan. Ya, bukan sekedar villain dengan armor canggih. Yang lebih detail lengkap mengenai fungsi kedua senjata itu kemungkinan baru terungkap ketika Avengers Doomsday tayang di bioskop nih teman Pro 2. Oke, buat kamu nih yang terasa baru untuk nonton film Avengers Doomsday, kamu terasa sendiri, kau cek juga nih.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yap, masih di Pro 2. Seru ini teman Pro 2. Oke, kali ini kita lanjut ya. Tadi kan bocoran pedangnya dari Dr. Doom di Avenger Doomsday. Oke, BTW ini buat teman Pro 2 yang belum tahu siapa sih Dr. Doom di studio Marvel. Oke, ini dia teman Pro 2, villain utama di Avengers Doomsday. Ya, Dr. Doom alias Victor Von Doom ini berasal dari Latveria, itu sebuah negara fiktif kecil di Eropa yang pada awalnya masih dikuasai oleh tirani bernama Baron Vladimir Fortunov. Ya, ia lahir dalam keluarga Romani yang hidup berpindah-pindah dan sering menerima perlakuan buruk dari pemerintah. Kehidupan Victor berubah setelah kedua orang tuanya meninggal akibat tindakan penguasa dari Latveria dan kesepakatan berbahaya dengan Mephisto. Ya, ibunya bernama Cynthia Von Doom. Ya, itu merupakan seorang penyihir yang ingin membebaskan kaumnya dari penindasan. Ia membuat perjanjian dengan Mephisto untuk memperoleh kekuatan, tetapi rencana tersebut berakhir dengan kematian dan jiwanya dibawa ke neraka. Ayah Victor atau Dr. Doom ini bernama Werner Von Doom. Ya, kemudian meninggal juga akibat kedinginan ketika berusaha menyelamatkan putranya dari pasukan kerajaan. Ya, dengan kehilangan tersebut nih membentuk kepribadian Victor. Sejak kecil ia mulai mempelajari mesin dan ilmu sihir yang ditinggalkan oleh ibunya, seorang penyihir. Ya, bakatnya menarik nih teman berdua perhatian pihak luar hingga ia mendapat kesempatan belajar di Amerika Serikat. Di tempat inilah Victor bertemu dengan Reed Richards. Ya, itu mahasiswa jenius yang kelak menjadi Mr. Fantastic sekaligus rival terbesarnya loh dalam Marvel Studio ini. Victor atau Dr. Doom ini membuat mesin yang dirancang untuk berkomunikasi dengan alam kematian. Reed menemukan kesalahan dalam memperhitungkannya dan mencoba memperingatkan Victor, tetapi saran tersebut ditolak mentah olehnya loh. Dan mesin itu akhirnya meledak serta melukai wajah Victor. Alih-alih mengakui kesalahannya, ia menyalahkan Reed atas kegagalan tersebut. Dan permusuhan keduanya kemudian berlangsung selama bertahun-tahun. Victor meninggalkan Amerika dan mengembara hingga menemukan kelompok biarawan di Tibet. Dengan bantuan mereka, ia membuat sirah serta topeng logam yang kemudian menjadi identitas Dr. Doom. Ya, Victor selanjutnya pulang ke Latveria menggulingkan keluarga Fortunov dan mengangkat dirinya sebagai penguasa. Ya, teman Pro 2, tahu gak sejak saat itu si Dr. Doom ini bukan hanya menjadi musuh Fantastic Four aja, tetapi juga kepala negara dan pasukan wilayah dan perlindungan diplomatiknya sendiri loh. Ya, Dr. Doom tidak memiliki kekuatan alami seperti Thor ataupun Hulk ya. Ancaman terbesarnya berasal dari kecerdasan, persiapan, serta kemampuannya dalam menguasai dua bidang yang jarang dipelajari secara bersamaan. Wah, luar biasa kejutannya nih. Ia dapat menciptakan mesin dengan teknologi yang menandingi Reed Richards dan Tony Stark. Tetapi juga ia menjadi salah satu pengguna sihir paling berbahaya di Marvel Universe ini ya teman Pro 2. Si Radum juga memberinya kekuatan fisik, yaitu kemampuan terbang, senjata energi, medan pelindung, dan ketahanan di lingkungan yang ekstrim. Perlengkapan itu terus diperbarui sesuai lawan yang akan dihadapinya. Di sini Victor juga menambahkan kalau perlindungan mistis untuk menghadapi iblis dan penyihir, sehingga sirahnya tidak mudah ditembus hanya dengan serangan teknologi atau kekuatan supernatural loh teman Pro 2. Baju sirahnya Dr. Doom itu. Ya, pasukan Doombat ini menjadi bagian penting dalam pertahanannya. Ya, robot tersebut dibuat menyerupai Victor hingga dapat menipu lawan dan rakyat Latveria. Beberapa Dumbat yang mampu menjalankan pemerintahan, memimpin pasukan atau bertempur melawan superhero. Ya, karena itu teman perdua, kematian atau kekalahan Doom dalam komik tidak selalu dapat dipercaya. Oke, karena sosok yang dihancurkan para pahlawan bisa saja ya hanya satu robot penggantinya loh. Wow, penuh kejutan ya. Victor juga memiliki time platform, yaitu mesin yang dapat membawa penggunanya menuju masa lalu maupun masa depan. Ia menciptakan perangkat tersebut jauh sebelum perjalanan waktu menjadi sesuatu yang umum di Marvel Comic. Ya, penguasannya atas teleportasi dan portal antar dimensi membuat Dr. Doom ini dapat memasuki dunia lain, yaitu mencapai wilayah Mephisto atau menggenggam musuh ke tempat yang sulit mereka tinggalkan. Ya, salah satu teknologi paling berbahaya miliknya yaitu alat yang dapat menyerap kekuatan. Ya, Dr. Doom ini pernah ya mencuri power cosmic dari Silver Surfer dan mengambil kekuatan Beyonder dalam cerita Marvel Superhero Secret Wars. Ya, keberhasilan itu menunjukkan kalau si Victor ini tidak harus mengalahkan lawan melalui pertarungan aja langsung nih teman berdua. Ia akan mempelajari sumber kekuatan mereka terlebih dahulu, terus mencari kelemahannya, lalu membuat alat yang dapat memindahkan energi tersebut kepada dirinya loh teman berdua. Ya, walau sering dipandang sebagai villain, ya tujuan Doom sebenarnya tidak sederhana untuk menghancurkan dunia sih teman berdua. Tapi di sini ia benar-benar yakin kalau manusia hanya dapat hidup damai apabila berada di bawah kepemimpinannya. Bahkan nih teman berdua, Black Panther pernah melihat kemungkinan masa depan ketika dunia yang dikuasai Doom menjadi tempat tanpa perang dan kelaparan. Tapi masalahnya nih teman berdua, kedamaian tersebut menuntun semua orang menyerahkan kebebasan kepada Victor. Ya, keyakinan itulah yang membuat Doom sulit disamakan dengan Thanos. Ya, Thanos kini mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan penderitaan besar ya. Sedangkan Victor ini merasa dirinya sedang menyelamatkan umat manusia. Dan ia tidak ingin melihat dunia berakhir aja. Dr. Doom ingin dunia ini tetap hidup, tapi tetap berjalan sesuai dengan aturan dan kehendaknya nih teman berdua. Dan ada kejutan lainnya dari Dr. Doom nih teman berdua. Dr. Doom ini mempunyai hubungan erat dengan kehancuran multiverse dalam komik Secret Wars karya Jonathan Hickman ini. Cerita tersebut memperlihatkan berbagai semesta mengalami incursion, yaitu sebuah peristiwa ketika dua realitas bertabrakan dan saling menghancurkan. Avengers, Illumination, para ilmuwan terhebat di dunia berusaha mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil menghentikan keruntuhan tersebut. Wow, Dr. Doom ini bergerak dengan caranya sendiri ya, bersama dengan Dr. Strange dan Molecule Man. Ya, ia mencari sumber masalah hingga mengetahui bahwa para Beyonder ini berada di balik kehancuran multiverse. Ya, di sini Victor kemudian menjalankan rencana rahasia yang selama bertahun-tahun ya ia sembunyikan untuk membunuh mereka dan merebut kekuatannya. Tapi metodenya ini kejam ya. Tetapi ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang benar-benar berhasil melawan para Beyonder itu. Oke. Okay. Saat seluruh multiverse akhirnya runtuh nih teman berdua, Doom menggunakan kekuatan tersebut untuk menyelamatkan potongan realitas yang masih tersisa. Di situ ada fragmen dari berbagai semesta disatukan menjadi Battleworld. Ya, dunia baru itu terlihat dari banyak wilayah dengan sejarah, penguasa, dan aturan berbeda. Ya, sedangkan Victor ini terdiri di atas semuanya sebagai God Emperor Doom. Ya, di Battleworld ini Dr. Doom ini memiliki kekuatan hampir tidak terbatas ya. Dan ia juga mengambil kehidupan yang selama ini diinginkannya, yaitu Swistrom menjadi istrinya Franklin, dan Valeria dianggap sebagai anaknya ya. Sementara Richard seolah-olah tidak pernah ada loh, dan gak pernah dianggap oleh Dr. Doom ini. Ya, Dr. Doom ini membentuk ulang kenyataan agar dirinya dipandang sebagai penyelamat sekaligus penguasa yang tidak dapat digantikan ya teman Pro 2. Dan kini Reed akhirnya kembali bersama sejumlah penyintas dari multiverse lama, yaitu pertarungan terakhir mereka tidak hanya menemukan nasib dari Battleworld, tetapi juga membuka kelemahan terbesar dari Dr. Doom. Dr. Doom memang berhasil menyelamatkan sisa keberadaannya, tetapi teman Pro 2 tahu gak jauh di dalam dirinya, ia mengetahui kalau si Reed ini mungkin mampu membangun dunia yang lebih baik. Ya, ketika Doom mengakui hal tersebut, Molecule Man ini memindahkan kekuatannya kepada Reed, dan Battleworld pun mulai runtuh. Ya teman Pro 2, kisah itu dapat menjadi salah satu referensi penting bagi Avengers Doomsday. Ya, di MCU ini telah memperkenalkan Incursion, TVA, realitas bercabang, dan berbagai semesta yang mulai saling berhubungan ya. Dr. Doom ini memiliki kecerdasan serta ambisi yang cocok untuk memanfaatkan kekecauan tersebut. Ia dapat muncul juga sebagai musuh para pahlawan, tetapi pada saat yang sama ia menawarkan cara untuk menyelamatkan realitas dari kehancuran. Dan tahu gak teman Pro 2, Robert Dwayne Jr. Ini memerankan karakter ini ya, yang membuat misterinya semakin besar ya, terutama karena wajahnya identik dengan Tony Stark bagi para pahlawan MCU ya. Meski begitu, teman Pro 2 kemiripan wajah belum membuktikan bahwa Doom ini merupakan varian Iron Man. Ya, Marvel secara resmi menyebut karakter tersebut sebagai Victor Van Doom. Ya, sementara penjelasan mengenai wajah dan asal semestanya baru dapat dipastikan melalui film ya teman Pro 2. Jika Marvel Studio mengambil inti karakter dari komik, Dr. Doom tidak akan hadir sebagai penjahat yang hanya ingin membunuh Avengers saja loh teman Pro 2. Ia kemungkinan mempunyai rencana besar untuk menguasai atau menyusun ulang multiverse. Dan para pahlawan mungkin membutuhkan kejeniusannya untuk mencegah kehancuran, tetapi menerima bantuan Doom selalu mempunyai harga ya teman Pro 2, nggak gratis nih ya. Dr. Doom tidak pernah puas hanya menjadi orang yang menyelamatkan dunia aja ya, jika ingin dunia mengakui kalau keselamatan tersebut hanya dapat tercapai karena dirinya nih teman Pro 2. Oke, menurut kamu nih bagaimana nih teman Pro 2, para pecinta Avenger, komentar kalian. Oke, silakan komen di bawah ini.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit,

0: Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
1: Laksamana Kumala Hayati, perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Mala Hayati, atau dikenal juga dengan nama Kumala Hayati, lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh Besar dan berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Selain Cut Nyadin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme, Kumala Hayati juga menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Kumala Hayati mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan juga kapal-kapal jenis kapal perang milik Kerajaan Aceh. Kumala Hayati wafat pada 30 Juni 1615 dan dimakamkan di dekat Benteng Inong Bale di Desa Lamreh. Dan pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menetapkan Kumala Hayati sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115.

0: Anak ini paling bodoh sampai masa begitu saja Kotra bisa dapat nilai 100. Ah, kau lihat Maria sana itu. Setiap ujian dia pun nilai selalu bagus. Tra macam kau. Dasar anak tra berguna.
1: Maria lagi. Hari-hari Bapak tinggal bicara Maria terus. Bapak punya anak itu saya, bukan Maria. Memang saya tra pintar macam Maria, tapi saya juga sudah berusaha. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan banding-bandingkan saya terus. Saya capek, saya sakit hati.
0: Oh ini, stop.
2: Stop kekerasan verbal terhadap anak, karena dapat melukai mental dan menimbulkan trauma, serta memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama. Rawat anak Indonesia dengan sayang, untuk masa depan yang cemerlang.
3: Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Adek lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
0: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
1: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.
2: Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang

0: Marco, besok pergi bioskop kah? Dengan Ana yang lain, ada film baru.
1: Ae, sama Las kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Ayo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau dia virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala kok kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya terakan nonton film bajakan lagi yo.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Suka belanja gak jelas tanpa pikir panjang? Stres dikit larinya ngopi? Jangan-jangan kamu terjangkit doom spending. Doom spending adalah aktivitas belanja impulsif yang tidak pikir panjang untuk menenangkan diri atas keadaan ekonomi maupun masa depan. Ponsel pintar menjadi salah satu yang turut mendorong perilaku belanja impulsif ini. Lengah dikit, buy now pay later. Selain itu, tingkat stres juga menjadi penyebab kaum Gen Z dan milenial terjebak dalam doom spending. Dengan menghabiskan uang untuk traveling dan makan enak, dirasa akan bisa mengurangi tingkat stres mereka. Emang iya? Eits, tapi ingat ya, doom spending tidak selalu baik. Perilaku ini bisa merugikan stabilitas keuangan apabila tidak ditangani dengan baik. Penting nih untuk kamu menyadari dampak jangka panjang dari kebiasaan ini. Intinya sih, beli apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. See

0: Permisi, selamat sore Mama Yuli. Kami dari Puskesmas mau bagikan brosur untuk imunisasi guna pencegahan stunting. Nanti Mama Yuli bisa bawa Yuli ke sana, gratis.
1: Baik, Bapak Mantri, terima kasih lagi. Ah, brosur apa ini? Sapu anak sehat kok, tak perlu imunisasi-imunisasi. Buang sudah. Aduh, kenapa Yuli belum bisa jalan, eh? Padahal anak-anak seusianya dong sudah bisa jalan semua. Apa karena Satra pernah bawa Yuli imunisasi? Aduh, Tuhan, bagaimana ini? Jangan pernah meremehkan kesehatan anak usia dini. Kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual anak. Cegah stunting mulai dari sekarang. Mengkonsumsi teh tawar atau teh yang tidak mengandung gula ternyata mengandung banyak manfaat. Mau tahu apa saja? Yuk simak! Pertama, menormalkan kadar gula darah. Kandungan polifenol pada beberapa jenis teh mampu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Yang kedua, membuat tubuh menjadi lebih rileks karena mengandung L-teanin. Jadi, teh tawar bisa membuat tubuh kamu menjadi lebih rileks. Ketiga, melancarkan peredaran darah. Kandungan polifenol berkhasiat untuk mencegah pembentukan plak yang ada di dalam pembuluh darah. Yang keempat, bisa mencegah kanker. Kandungan polifenol dan antioksidan bisa membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Dan yang kelima, menurunkan kolesterol jahat. Sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh tawar dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh sebanyak 11%. Itu dia beberapa manfaat dari mengkonsumsi teh tanpa gula.

Oke, teman-teman berdua, itu dia satu lagi dari Bruno Mars 2K Magic nih teman-teman berdua. Oke, teman-teman berdua, untuk kami yang masih stay tune di 101,5 FM RRI berdua. Oke, teman-teman berdua, dimanapun kalian berada nih, yang masih terjaga di jaga malam kita kali ini teman-teman berdua. Wow, gak terasa nih ya, kita udah di jam 10.18 menit nih teman-teman berdua. Oke, teman pro 2, untuk kami yang sedang menjalin hubungan romansa itu merupakan sebuah hal yang indah dan menyenangkan ya. Apalagi nih buat yang puber. Selama kalian dan pasangan kalian memiliki perasaan dan kasih sayang yang setara nih teman pro 2, nyaman-nyaman aja. Tapi ini sabar loh teman pro 2. Ada kalanya mungkin pasangan-pasangan tertentu tidak selalu memiliki jalinan asmara yang tulus-tulus aja, atau biasanya dibilang mulus, jalan mulus begitu. Oke, ada kalanya juga salah satu pihak tanpa sadar kehilangan dirinya sendiri karena beragam alasan dan juga faktor. Guys, perlu kamu ingat, hubungan asmara yang sehat tidak akan membantu kalian kehilangan kamu diri sendiri, dan tidak akan membantu kalian untuk banyak overthinking nih, ini kenapa nih? Atau tidak akan membuat kalian mempertanyakan keputusan atas kamu diri sendiri. Nah, teman pro 2, di sini Kak Oca akan ngobrol dikit tanda-tanda kalian kehilangan diri sendiri saat kalian menjalani hubungan itu. Nah, teman pro 2, di sini kehilangan kontak dengan passion dan tujuan hidup kalian sendiri. Oke, Kak Oca tanya, kamu terakhir kali sih kamu memikirkan tentang harapan kalian? Well nih teman pro 2, jika kalian mulai kehilangan kontak dengan passion dan tujuan hidup kalian sendiri, ini bisa menjadi tanda kalau kalian kehilangan diri sendiri saat menjalani hubungan. Ini juga menjadi pertanda besar kalau kalian telah memberikan dirimu berada di posisi kedua dalam hubungan yang kalian jalani nih teman pro 2. Dan tanpa sadar nih teman pro 2, kalian mungkin sering mengesampingkan kebutuhan dan keinginan diri sendiri demi apa yang diinginkan orang lain. Ya, orang lain berarti dalam konteks ini misalnya keinginan pasanganmu. Ya, namun keep in the mind bahwa terus-menerus melakukan hal ini tidak baik ya, babes. Itu kalian akan kehilangan diri sendiri dan semata hanya fokus pada keinginan pasangan kalian loh. Dan di sisi lain juga nih teman pro 2, sikap ini juga bisa menunjukkan sisi egois dari pasangan karena kamu ini selalu mengiyakan keinginannya nih. Siapa nih teman pro 2? Oke, angkat kaki. Oke, girls, buat kalian nih yang mungkin telah membiarkan pikiran-pikiran what if, apa jika, ya ini yang menyeramkan ya, berkeliaran dan menguasai pikiran kita. Ini salah satu cara otak untuk memperlakukan ketidaknyamanan biasa sebagai keadaan darurat yang nyata. Oke, girls, ini kebanyakan nih kaum perempuan nih. Misalnya, kamu berpikir seperti begini, bagaimana jika dia marah kalau saya memilih hal ini? Atau pertanyaan yang sering-sering ini ya, bagaimana jika dia tidak suka dengan saya punya keputusan, dan berbagai pertanyaan what if, what if, serupa yang lain-lainnya, what if, what if. Oke, babes, kalau kalian sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau mencari kepastian sebelum bertindak, itu mungkin bertanda kalau kalian telah mengabaikan intuisi diri kalian sendiri. Ketika kita bergantung pada reaksi pasangan untuk mengetahui apakah sesuatu itu benar, tanda kutip ya, kita kehilangan kontak dengan moral kompas kita nih teman pro 2 tanpa kita sadari. Kita merasa khawatir saat membuat keputusan. Ya, menghubungkan kembali dimulai dengan bertanya, apa sih yang sebenarnya terasa benar bagi diriku? Bahkan dalam keputusan kecil nih teman pro 2, apa yang akan dikenakan, apa yang akan dimakan, bagaimana menghabiskan waktu, dan lain-lain nih. Itu namanya kamu merasa khawatir saat membuat keputusan nih teman pro 2. Takut kita mengambil keputusan ini, ya khawatir, takut dia
gak suka, gak mood. Ini yang tadi Kak Ucah udah bilang, apa yang dimakan, sukanya apa, kayak bagaimana cara menghabiskan waktu bersama dia, apalagi yang LDR ini ya, wow. Well nih teman Pro 2, kamu mungkin berkata kepada kamu diri sendiri kalau pertengkaran itu tidak sepadan ya. Kalian meremehkan perasaan atau memunculkan diri sendiri untuk tidak merasa kesal, tetapi ketika kedamaian itu berubah menjadi keheningan, kebencian akan tumbuh. Ya, menghindari konflik untuk menjaga perdamaian ya teman Pro 2. Hubungan yang sejati membutuhkan kejujuran ya. Jujur, jujur tuh sakit kah? Bahkan ketika itu tidak nyaman itu teman Pro 2, mengungkapkan perasaan dengan hormat adalah tindakan menghargai diri sendiri dan undangan untuk keintiman yang tulus nih teman Pro 2. Menghindari konflik untuk menjaga perdamaian itu. Hubungan yang sejati membutuhkan kejujuran ya. Jujur tuh sakit kah teman Pro 2? Kalau sakit bilang ya. Dan ini teman Pro 2, hal yang membuat kamu bahagia yaitu membuat kamu pasangan juga bahagia. Coba kamu mengerti kalau seseorang akan senang membuat pasangannya merasa bahagia dan itu merupakan hal yang indah. Namun nih teman Pro 2, jika kebahagiaan pasanganmu telah menjadi sumber kebahagiaan utama dari kamu diri sendiri, maka kamu mungkin telah kehilangan kontak dengan apa yang benar-benar memuaskan kamu diri sendiri nih teman Pro 2. Dan itu menjadi hal yang membuatmu bahagia. Itu juga membuat pasanganmu bahagia. Nah teman Pro 2, hubungan berkembang ketika kedua orang membawa diri mereka. Atau hubungan berkembang ketika kedua orang membawa diri mereka yang utuh dan otentik. Keep in mind bahwa kebahagiaan dirimu sendiri juga penting ya guys. Ingat, jangan terlalu banyak janji dan jangan terlalu berharap sama orang yang tak punya kepastian ya teman Pro 2.

0: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to

0: Aí fala.
1: Tutup mata. Tutup mata, Fer.
0: Geser-geser yang kayak ini tuh nanti rumahnya di sini. Misalkan nanti tinggi gini.
2: Dia agak miring. Nanti agak lingkar.
1: Ini pendidik. Ya, ya. Kamu pilih lagu.
0: Satu, dua, tiga, berdiri bareng. Berdiri bareng.

Sahabat kreatif, beragamnya suku bangsa di dunia ini tentunya memerlukan suatu bahasa universal untuk berkomunikasi. Dan berikut ini adalah 5 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia yang bisa menjadi pertimbangan sahabat kreatif untuk mempelajari. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin digunakan hampir di seluruh dunia. Nah, menurut survei, 1 dari 6 orang di dunia ini dapat berbicara dengan bahasa Mandarin. Bahasa ini memiliki 4 nada yang berbeda. Jadi, setiap kata yang diucapkan bisa memiliki nada yang berbeda-beda loh. Bahasa Mandarin adalah bahasa resmi dari Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan, serta menjadi salah satu bahasa yang umum digunakan di Singapura. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa operasional yang digunakan dalam bimbingan, media, dan acara seremonial. Bahasa Spanyol. Sahabat kreatif tahu tidak kalau bahasa Spanyol juga disebut dengan bahasa Kastilia? Sekitar 400 juta orang dapat berbicara dalam bahasa Spanyol. Selain di Spanyol, bahasa ini banyak digunakan di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, sehingga ada banyak variasi di dialek bahasa Spanyol. Mulai dari yang diucapkan di negara Spanyol sendiri, hingga yang digunakan di Amerika Latin atau Meksiko, berbeda dialeknya. Bahasa Inggris. Tentunya, kita sudah mempelajari bahasa Inggris sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Bahasa Inggris sendiri digunakan sebagai bahasa resmi di lebih dari 60 negara. Bahasa yang hampir digunakan sebanyak 360 juta orang ini menjadi bahasa penghubung dalam ilmu pengetahuan, bisnis, hukum, dan hubungan internasional. Bahasa Inggris juga dipengaruhi oleh bahasa Prancis, Latin, Norse, dan sebagainya. Bahasa Arab. Bahasa Arab ini merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Ada sekitar 250 juta penutur bahasa Arab ini. Seperti bahasa Mandarin, bahasa Arab ini juga mempunyai dialek-dialeknya tersendiri. Bahasa Arab ini menjadi bahasa resmi dari 26 negara loh, dan banyak bahasa Eropa yang menyerap kata dari bahasa Arab. Bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri ini mempunyai 3 urutan, yaitu Arab Klasik, Arab Dialek, dan Arab Standar Modern. Nah, bahasa terakhir yang paling banyak digunakan di dunia adalah bahasa Portugis. Sekitar 229 juta orang dapat berbicara dalam bahasa Portugis. Bahasa Portugis sendiri dikembangkan dari bahasa Latin dan terkait dengan bahasa Spanyol modern. Orang yang berbicara bahasa Portugis ini disebut dengan Lusophone, dan mereka banyak tinggal di Brasil. Bahasa Portugis ini menjadi bahasa resmi di 9 negara. Nah, sahabat kreatif, belajar bahasa asing pastinya memberikan banyak manfaat untuk kita dan memberikan peluang yang lebih besar dalam dunia kerja. Jadi, jangan ragu ya untuk mempelajarinya

Teman Pro 2. Tangkap basah di situ ya. Oke, teman Pro 2, tangkap basah kedapatan nih. Pernah enggak teman Pro 2 kam tangkap basah kampu mantan pacar ini berpacaran dengan kamu teman? Kedapatan, pernah kedapatan enggak teman Pro 2? Oke, ini urusan asmara kerap kali menjadi hal yang rumit ya untuk kita nih teman Pro 2. Salah satu situasi paling membingungkan yang mungkin kamu alami yaitu saat kamu menaruh hati pada kamu pacar teman sendiri atau kamu punya mantan tapi kamu teman pacar sama dia. Diam-diam friendzone. Kalau macam su teman gitu kan, teman punya pacar tuh kita panggil ipar toh, kayak macam iparson. Iya sayang kok, tapi kok panggil saya ipar, tapi kan sudah mantan. Oke. Okay. Ya, meski secara teknis mereka sudah tidak berpacaran normal. Ya, normal. Ya, itu seringkali menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu ya. Sangat wajar jika kamu merasa frustasi saat memiliki perasaan mendalam pada seseorang yang seharusnya terlarang loh teman Pro 2 untuk kalian dekati. Namun nih harapan kalian mungkin tidak sepenuhnya pupus. Nah teman Pro 2, kali ini teman Pro 2 kita yang berfokus pada terapi pasangan nih. Jawabannya tidak pernah sederhana ketika dihadapkan pada pilihan maju atau mundur ya. Konteks masa lalu sangatlah penting mengenai mengencani seseorang yang dulunya hampir menikahi teman kalian. Rasanya jauh berbeda dibandingkan jika mereka hanya berpacaran singkat nih teman Pro 2. Ya di sini teman Pro 2, ini riset membuktikan kalau orang yang paham alasan kandasnya hubungan, mereka ya cenderung lebih mudah berdamai dengan kenyataan dan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jika perpisahan mereka baik-baik, ya memulai hubungan baru akan terasa lebih mudah. Namun ini teman Pro 2, jika mereka berpisah penuh konflik, kalian harus berpikir panjang deh, karena persahabatan akan menjadi taruhannya loh. Ya sebelum berbicara dengan teman kalian, pastikan kalian sudah siap menghormati batasan jika mereka keberatan. Meminta izin itu terlebih dahulu ya, itu sebagai macam basa-basi sih, padahal kamu tetap akan maju. Adalah tindakan tidak jujur nih teman Pro 2. Oke, siapa sih yang di posisi ini? Jangan ya, jangan. Ya, jika hubungan temanmu dengan mantannya diwarnai kekerasan, manipulasi, pengkhianat, atau kadang luka emosional ya yang dalam, mundurlah nih teman Pro 2, itu toksik. Memaksa maju tidak hanya merusak kepercayaan tetapi juga berisiko memicu trauma kembali nih. Ini yang paling penting ya, menilai kelayakan dalam hubungan itu. Evaluasi apa yang membuat kalian nih tertarik pada mantan pacarnya teman kalian. Jika alasannya murni ketertarikan fisik, ini tidak sepadan dengan risiko hancurnya pertemanan ya. Masih banyak orang di luar sana nih teman Pro 2 untuk sekedar mengejar hubungan fisik aja. Jika perasaanmu berada di area abu-abu, bertanyalah secara jujur pada kamu diri sendiri nih teman Pro 2. Jika ini cuma sekedar kecocokan atau rasa penasaran, apakah Kak Ocha sepadan gak dengan potensi hilangnya persahabatan kita? Aduh, tapi kalau macam sudah kedapatan ya gak tahu. Ya meski sudah membulatkan tekad nih, pikirkan kamu dampak ke depan, keputusan hari ini akan terbawa ke depan. Sebab lingkungan sosialmu pasti terguncang jika kamu meneruskannya nih teman Pro 2. Di sini ya kita diingatkan kalau kesadaran ini penting agar kamu lebih siap saat tiba waktunya untuk berterus terang menyampaikan kabar ini kepada kamu punya teman-teman nih teman Pro 2. Ya kuncinya yaitu berdiskusi dengan kamu teman sebelum kamu benar-benar terlibat jauh dengan mantan kekasihnya. Oke, sulit sih.
Oke, memang sulit ya menyembunyikan romansa ini akan merusak kepersahabatan. Pikirkan, kamu pikir lagi kamu punya persahabatan dan bayangkan kamu punya perasaan jika situasi ini berbalik pada kalian. Ya, tunjukkan kamu kepedulian tulus terhadap perasaan masa lalu temanmu yang mungkin belum tuntas. Jelaskan niat dengan gamblang, diskusi batasan, dan pastikan tidak terjebak dalam situasi canggung.

Kak Ocha, bagaimana jika memutuskan untuk mundur? Oke, teman berdua, jika kamu memutuskan batal melanjutkan kompeniat ini, langkah selanjutnya yang kamu harus lakukan yaitu bergantung pada kedekatan. Jika kamu sudah saling menggoda untuk melangkah lebih jauh, sebuah diskusi sangat diperlukan nih. Ajaklah bertemu di tempat netral seperti ya, seperti kamu tempat-tempat duduk gitu di mana, lalu bicaralah dari hati ke hati, jelaskan betapa kamu menghargai perasaan persahabatanmu ya. Menghargai persahabatan dan menyadari kalau melanjutkan romansa ini berujung pada konsekuensi negatif nih teman pro 2. Tapi kalau si cowok ceweknya mau ya gimana? Ya tetapkan batasan jelas agar hubungan pertemanan kalian ke depannya tidak lagi melewati batas emosional dan fisik nih teman pro 2. Tapi kayak gini banyak sekali ya kedepatannya nih teman pro 2. Ada yang bahkan bukan ini apa sampai menikah ke jenjang yang lebih seriusnya. Itu yang memang kalau dari pertama tuh coba kamu tanya sebenarnya tuh sani sadar rasa kata sama dia.

Tolong-menolong dan gotong-royong merupakan nilai moral kesetiakawanan sosial nasional yang telah dimiliki oleh para pendahulu bangsa ini. Saatnya kita melestarikan dan mengembangkan nilai serta mengamalkan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang sejahtera.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Halloween diperingati pada tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Festival ini dirayakan di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Serikat. Tradisi Halloween dirayakan orang-orang, terutama anak-anak, dengan mengenakan pakaian atau kostum menyeramkan. Lalu bagaimana awal mula perayaan Halloween diadakan? Dan apa arti dari perayaan ini? Maka dari itu, kamu harus tahu. Halloween adalah sebuah festival yang berasal dari bangsa Celtic atau Celt, yaitu nenek moyang bangsa Eropa. Festival ini diawali dari Festival Samhain, dari bahasa Irlandia kuno. Samhain yang berarti akhir musim panas. Bangsa Celt mempercayai jika tanggal 31 Oktober merupakan waktu di mana pembatas antara dunia orang mati dan hidup terbuka. Dalam keyakinan mereka, pada tanggal ini orang-orang yang sudah mati akan turun ke bumi untuk membawa penyakit dan merusak tanaman yang akan mereka panen. Agar terhindar dari gangguan tersebut, bangsa Celt kemudian mengenakan kostum menyeramkan untuk berpura-pura menjadi arwah jahat dan berupaya untuk berdamai dengan para roh yang datang. Salah satu simbol dari Halloween adalah labu yang dibentuk menyerupai wajah yang menyeramkan atau yang biasa disebut dengan Jack o' Lantern. Budaya ini berasal dari Amerika Utara yang memang merupakan area penghasil labu. Menurut legenda, Jack adalah seorang petani malas yang cerdas. Dia berhasil menipu iblis agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi juga tidak diizinkan masuk ke surga karena dosanya. Akhirnya, arwah Jack berkeliaran dengan membawa sebuah lentera, sehingga disebut dengan Jack o' Lantern atau Jack of the Lantern. Tradisi lain dari Halloween adalah trick or treat, di mana anak-anak menggunakan kostum menyeramkan dan berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga untuk meminta permen atau coklat sambil berkata trick or treat. Kalimat ini awalnya digunakan sebagai mantra yang dipercaya dapat menenangkan roh jahat, tapi kemudian mulai digunakan anak-anak saat mencari permen di malam Halloween. Dahulu, hanya anak-anak yang kurang mampu yang menggunakan kalimat trick or treat untuk mendapatkan permen. Tapi sekarang, trick or treat adalah budaya untuk semua kalangan. Halloween adalah representasi sejarah yang kaya akan budaya. Tak seperti yang orang kira, perayaan ini bukanlah perayaan iblis atau setan. Halloween adalah perpaduan dari perayaan yang menandai berakhirnya musim tanam dan menyambut kedatangan musim dingin sebagai tradisi rakyat. Karena orang Eropa suka berkelana, budaya ini perlahan tersebar hingga benua lain seperti Amerika dan Australia. Yang kini bahkan seluruh dunia pun ikut merayakan euforia Halloween. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian war, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang, keladi tumbuk, papeda, dan ikan kuah kuning sebagai ciri khas masyarakat Papua.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Banyak dari kita yang sangat bosan mendengar pejabat melakukan korupsi. Mulai dari menteri, anggota DPR, gubernur, bupati, sampai wali kota, semuanya lengkap pernah tersandung kasus korupsi. Takutnya pilkada esok banyak yang lebih memilih mencontreng teka-teki silang dibanding mencontreng calon kepala daerahnya. Keraguan untuk memilih ini menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya, bagaimana perjalanan pemilu di Indonesia sebenarnya? Pendeknya, pemilihan umum di Indonesia dimulai pada tahun 1955. Waktu itu, pemilihan umum diikuti oleh 30-an partai politik untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante, yaitu sebuah lembaga yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar karena Indonesia dulu masih baru merdeka. Pemilu tersebut kemudian menghasilkan 4 partai dengan suara terbanyak, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sayangnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante karena mereka tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia. Masa ini disebut juga sebagai demokrasi terpimpin karena pemerintahan berada di bawah pimpinan Soekarno. Singkat cerita, setelah Presiden Soeharto naik, pemilihan umum kembali diadakan pada tahun 1971. Pemilu terus diadakan setiap 5 tahun sekali, meski yang menang hanya partai itu-itu melulu. Pendeknya lagi, setelah Soeharto jatuh, Presiden Habibie kemudian mengeluarkan undang-undang yang kemudian menjadi cikal bakal pilkada, dan undang-undang yang tak kalah penting juga yang menjadi cikal bakal pemilu yang adil dan demokratis pada tahun 2004. Menariknya, pada pilkada esok, 30% pemilik suara atau sebanyak 53 juta pemilih adalah pemilih pemula. Jumlah ini sangat besar dan mampu mempengaruhi pilkada esok secara signifikan. Jadi, bagi Anda yang masih muda, masa depan bangsa ada di tangan Anda. Ikut memilih atau golput, itu semua menjadi pilihan Anda.
3: Tunggu! Jangan golput! Kamu tahu nggak sih seberapa berharganya suara kamu itu?
2: Hai, Nobening. Apakah maksudnya kita mau hitung-hitungan anggaran pemilu?
3: Bukan sih, tapi gue mau ngebahas sejarah tentang kontrak sosial yang membuat kita punya hak suara atau hak pilih hingga kini.
2: Oke, silakan Nero Bening.
3: Loh, kok gue jadi animasi? Sugoi, keren! Oke, jadi dulu, menurut Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris, manusia itu tercipta dengan jiwa yang kejam, saling bunuh, dan saling perang. Makanya Hobbes bilang, Homo homini lupus, a man is a wolf to another man. Kalau kita semua terus-terusan saling bunuh, manusia bisa punah. Bahaya dong. Makanya, biar nggak punah, manusia melakukan kontrak sosial dengan negara. Apa sih isi kontraknya? Manusia memberikan kebebasan dan nyawanya untuk negara. Sebagai gantinya, negara akan melindungi mereka dari serangan serigala atau manusia lainnya. Disitulah pertama kalinya masyarakat memiliki value atau hak untuk ditukarkan dengan servis atau pelayanan dari negara. Jadi, bila kamu telah dari sejarahnya, hak pilih kamu itu seberharga kebebasan dan nyawa kamu. Tentu saja, bentuk dan sistem yang dulu dengan sekarang sudah berbeda. Dulu, pemerintah identik dengan militeristik karena perang ada di mana-mana. Sehingga kita perlu negara untuk melindungi kita. Kini perang kan udah nggak mainstream, apalagi di Indonesia. Sehingga peran negara Indonesia adalah memberikan pelayanan publik bagi kita semua. Dan tentu saja, penjelasan gue tadi sangat disingkat-singkatin dan disederhana-sederhanain. Dan cuman dari satu sudut pandang. Karena ya, waktunya nggak cukup. Kalau cukup, gue juga akan bahas pemikiran John Locke, Derrida, dan pemikir politik lainnya.
2: Oke, terima kasih Eno Bening. Jadi semoga video ini membuat Anda makin tahu sejarah pemilu di Indonesia. Tapi juga tidak membuat Anda tambah bingung untuk memilih atau tidak saat pilkada. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa Spirit Inovasi.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Di zaman media sosial seperti sekarang, rasanya belum keren kalau kita belum ikutan selfie. Selfie dari atas, selfie meringi, sampai selfie monyong seperti mulut bebek. Ya, kayaknya belum lengkap kalau akun Instagram kita belum ada selfie-nya. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita sangat suka selfie? Salah satu alasan kenapa kita suka selfie berawal dari kebutuhan kita manusia untuk berekspresi dan diapresiasi. Menurut Sigmund Freud, pada dasarnya, kita semua adalah makhluk yang narsis. Kita ingin keberadaan kita diakui oleh dunia. Itu sebabnya selama berabad-abad, manusia mencoba mengekspresikan diri lewat unjuk kemampuan seperti bermain musik atau menulis puisi. Kita senang saat orang-orang memuji karya kita dan mengenal siapa kita. Masalahnya tidak semua orang bisa jadi Beethoven atau William Shakespeare. Namun, dengan kemunculan internet, sekarang semua orang bisa mempromosikan diri dengan sangat mudah lewat media sosial. Caranya bisa dengan update status galau, nge-vlog ala zaman sekarang, dan tentu saja melakukan selfie. Ya, pendeknya selfie adalah salah satu cara paling mudah buat mengekspresikan diri kita kepada dunia. Cukup klik, jadilah sebuah foto selfie yang penuh ekspresi. Semakin ekstrim foto selfie kita, biasanya semakin banyak orang yang like foto kita, yang membuat kita merasa semakin keren di mata orang lain. Akhirnya, kita rela bersusah payah mengulang selfie berkali-kali sampai puas, sehingga foto kita bisa kelihatan jauh lebih baik dari aslinya. Sebetulnya selfie boleh-boleh saja, apalagi selfie ternyata juga bisa jadi cara untuk menemukan jati diri. Tapi jangan sampai juga kita keseringan selfie, apalagi dengan pose aneh sampai bisa meneror timeline teman-teman kita. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro 2 Spirit Inovasi.
3: Ya maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin, Mak, ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Ada saat dimana saya akan berhenti untuk kejar kau lagi. Ada saat dimana sapu hati ini letih untuk bawa kau kembali. Bukan karena satria cintaku, tapi karena pilihan masing-masing. Sekarang semua kayak begini, saya mau bikin apa? Akhir dari kisah ini saya dapat apa? Saya dapat pelajaran penting untuk lepaskan setiap orang yang saya sayang. Terima kasih sudah pernah hadir.

Oke teman Produa, gak terasa ya kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman Produa, untuk kalian semuanya, kalau gak penting-penting amat gak usah begadang ya teman Produa. Untuk itu pendengar setia Produa Serui dimanapun kalian berada nih, kau ucapkan terima kasih nih ya udah temani RRI Produa Serui dari buka siaran hingga tutup siaran ini. Oke, Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman Produa. Untuk itu kita akan ketemu kembali di waktu yang seperti biasa di jam 5 pagi hingga tutup siaran kita pada besok hari, dan pastinya di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Produa Serui. Oke teman Produa, selamat malam and selamat beristirahat. God bless you. Bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik, yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balaghta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak, kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amalu, aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muluk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i, "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Motivasi untuk sahabat. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emangnya kenapa?
3: Kita beda.

Motivasi untuk sahabat. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
2: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
2: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM, Serui teman terbaik kamu. Dah teman Pro 2 bareng sama Karida ya di pagi hari ini. Teman Pro 2, kita akan update berbagai informasi terkini teman Pro 2. Salah satunya adalah karhutlah teman Pro 2, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sebanyak 776 titik panas atau hotspot terdeteksi dan tersebar di Kalimantan Selatan nih pada Sabtu kemarin, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Laut. Staf Operasional Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur BMKG Kalsel Utari mengatakan jumlah tersebut merupakan pantauan per Sabtu ya teman Pro 2, bersamaan dengan pemantauan kondisi cuaca dan sebaran asap di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan pantauan BMKG per Jumat kemarin teman Pro 2, sebaran asap terdeteksi di Kalimantan Selatan dan meluas hingga wilayah Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur. Ia mengatakan teman Pro 2, berdasarkan rekapitulasi laporan meteorologi kemarin, asap mulai terdeteksi pada pukul 2 WITA, kemudian jarak pandang mengalami penurunan pada pagi hari. Penurunan jarak pandang tersebut teman Pro 2 berkisar antara 3.500 meter hingga 200 meter pada pukul 7 WITA teman Pro 2.

Nah, jadi teman Pradua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan ini, teman Pradua, mencapai setidaknya 1.926 hektar atau sekitar 19,26 km persegi per Sabtu kemarin, teman Pradua. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan mengatakan, BNPB telah mengerahkan 9 unit helikopter dan ribuan personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut, teman Pradua.

kering teman Pradua. Oke, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pradua di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, kita break. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih informasi seputar Karhutlah ya, teman Pro 2. Di mana ada sebanyak 591 sekolah di Sarawak, Malaysia ditutup per Jumat 21 Agustus karena kualitas udaranya memburuk nih, imbas kabut asap lintas batas, teman Pro 2. Hal ini terjadi seiring dengan kabut asap yang meluas imbas kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah titik Indonesia seperti di Kalimantan dan Sumatera, teman Pro 2. Data dari portal Malaysian Air Pollution Index Management System menunjukkan bahwa hingga pukul 6 waktu setempat, teman Pro 2, angka api di Serian yang berada dekat dengan perbatasan Malaysia-Indonesia ini mencapai 242 nih, dan masuk dalam kategori sangat tidak sehat. 8 wilayah lainnya di Sarawak juga mencatat angka api, yakni Seri Aman 189, Kuching 188, Samarahan 180, Sirikei 172, Sibu 156, Bintulu 153, Samalaju 36, dan Kapit 107, teman Pro 2. Berdasarkan indeks teman Pro 2, angka API 0 sampai dengan 50 ya, ini menunjukkan kualitas udara baik. 51 hingga 100 sedang, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat. Sedangkan di atas 300 ini masuk dalam kategori berbahaya nih, teman Pro 2. Menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap lintas batas, teman Pro 2, sebanyak 591 sekolah yang berada di pengawasan 10 kantor pendidikan Distrik Sarawak ditutup per Jumat kemarin. Departemen Pendidikan Sarawak dalam pernyataan resminya kemarin, teman Pro 2, ini mengatakan penutupan tersebut mencakup 509 sekolah dasar dengan total 107.590 siswa dan 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi di mana kabut asap Karhutlah Republik Indonesia yang meluas, teman Pro 2, Malaysia terpaksa ya harus menutup 591 sekolah di Sarawak.

0: Fenomena ini bisa dijelaskan juga dengan istilah klaster mungkin bias. Artinya, bagaimana dia
1: mau tahu? Simak yang satu ini.
0: Misalnya, kita percaya orang-orang golongan darah A sangat disiplin. Pada suatu hari, kita jadi semakin yakin si B, saat melihat si pacar kita yang bergolongan si darah A janjian kumpul telat untuk pergi ke pantai bersama-sama. Padahal di kelas, kira-kira siapakah yang paling on time dan siapakah yang paling ngaret? Selain itu, hubungan antara sifat dan golongan darah, jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu artinya kalian percaya pada golongan sifat berdasarkan golongan darah. Mungkin kalian pernah membaca bahwa golongan darah A oleh profesor psikologi Jepang, golongan darah B orang yang tukang ngaret, bagaimanapun penelitian ini dinilai kurang jiwa, sementara golongan darah AB politis tidak jelas. Singkat cerita, waktu itu Jepang jadi seperti yang ditanyakan Uzaki Azami ini, memangnya ada hubungan apa antara golongan darah dan sifat kita? Dibandingkan yang lain, orang-orang Taiwan kala itu golongan sifat menggunakan golongan darah boleh saja populer. Penelitiannya, tapi Profesor sesungguhnya Furukawa ini ingin mencari tahu rahasia. Di episode kau bisa sebelumnya tentang orang Taiwan yang bandel pada pemerintah Jepang pada waktu itu. Setengah abad kemudian, tahu-tahu terbitlah buku.
2: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
0: Pada suatu hari, si A, si B, si O, dan si AB janjian kumpul untuk pergi ke pantai bersama-sama. Kira-kira siapakah yang paling on time dan siapakah yang paling ngaret? Jika kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu artinya kalian percaya pada penggolongan sifat berdasarkan golongan darah. Mungkin kalian pernah membaca bahwa golongan darah A orangnya tepat waktu, golongan darah B orangnya tukang ngaret, golongan darah O suka bertingkah seenak jiwa, sementara golongan darah AB orangnya tidak jelas. Jadi seperti yang ditanyakan Muzaki Azami ini, memangnya ada hubungan apa antara golongan darah dan sifat kita? Penggolongan sifat menggunakan golongan darah boleh saja populer, tapi sesungguhnya ini cuma mitos. Di episode kau bisa sebelumnya tentang zodiak, kita belajar tentang Barnum Effect. Konsep ini berlaku juga buat golongan darah. Kecocokan antara tindakan kita dengan penggolongan darah juga bisa dijelaskan dengan istilah self-fulfilling prophecy. Artinya sesuatu yang kita perkirakan bisa benar-benar terjadi karena itulah yang kita harapkan. Tapi kalau memang cuma mitos, mengapa teman-teman kita yang bergolongan darah sama juga memiliki sifat yang sama? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan juga dengan istilah confirmation bias. Artinya, sebagai manusia, kita cenderung suka mencari info yang bisa mendukung keyakinan kita. Misalnya, kita percaya orang-orang golongan darah A sangat disiplin. Kita jadi semakin yakin saat melihat pacar kita yang bergolongan darah A tak pernah telat upacara hari Senin. Padahal di kelas, dia sering lupa mengerjakan PR. Selain itu, hubungan antara sifat dan golongan darah belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Pada tahun 1927, penelitian tentang golongan darah dan kepribadian memang pernah dilakukan oleh profesor psikologi Jepang bernama Takeji Furukawa. Bagaimanapun, penelitian ini dinilai kurang valid karena sangat bermuatan politis. Singkat cerita, waktu itu Jepang memang sedang semangat-semangatnya memperluas wilayah ke negara-negara lain di Asia Timur. Nah, dibandingkan yang lain, orang-orang Taiwan kala itu sangat sulit untuk ditundukkan. Dengan penelitiannya, Profesor Furukawa ingin mencari tahu rahasia ciri khas kepribadian orang Taiwan yang bandel pada pemerintah Jepang pada waktu itu. Setengah abad kemudian, tahu-tahu terbitlah buku tentang golongan darah dan kepribadian. Buku ini ditulis oleh Masahiko Nomi, seorang jurnalis yang bahkan tidak punya latar belakang ilmu medis maupun psikologi. Meski sebetulnya juga kurang valid, buku Nomi dipenuhi dengan aneka data dan statistika yang sangat meyakinkan. Akhirnya, penggolongan sifat berdasarkan golongan darah jadi semakin mendara daging di masyarakat Asia Timur. Jadi, kalau orang Amerika suka baca horoskop dan kita orang Indonesia suka mainan primbon, orang Jepang punya Ketsueki Gata. Di Jepang, Ketsueki Gata atau penggolongan sifat berdasarkan golongan darah bahkan jadi pedoman kecocokan buat banyak biro jodoh. Popularitas Ketsueki Gata semakin menanjak melalui budaya populer seperti webtoon karya komikus Korea Selatan, Park Dong-sun. Dan terima kasih untuk kecanggihan teknologi IT abad 21, sekarang kita juga mengenal karakter-karakter lucu ini di Indonesia. Selama cuma buat lucu-lucuan, penggolongan sifat dengan golongan darah memang bisa jadi hiburan. Tapi buat kalian yang masih pakai cara ini buat ngepoin calon gebetan, lebih baik kerahkan tekad dan keberanian. Kalau bisa tanya langsung, buat apa tebak-tebakan? Dan seperti biasa, terima kasih.
2: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro 2 Spirit Inovasi.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam terbisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, mama. Turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Inspirasi hari ini.
5: Guru biasa memberitahukan. Guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

ya, dengan mengusung tema Fruits and Food, di mana sebanyak 77 kontestan yang mewakili provinsi Thailand ini menampilkan busana yang terinspirasi nih dari makanan, buah, hingga tradisi kuliner khas dari daerahnya masing-masing. Hasilnya teman peradua, kostum yang ditampilkan terbilang unik dan mencuri perhatian, mulai dari patai berukuran raksasa, ada ayam panggang, ada kelapa, buah-buahan khas Thailand. Ini juga hadir loh dalam bentuk busana dan aksesoris teman peradua. Ih, dengar kata ayam panggang macam langsung jadi lapar kah? Oke teman peradua, FYI, final Miss Universe Thailand 2026 sendiri akan digelar ya pada Sabtu kemarin teman peradua. Pemenang ini juga mewakili Thailand di ajang Miss Universe 2026 yang akan berlangsung di Puerto Rico teman peradua. Nah teman peradua, sejumlah kostum nasional yang paling unik dan menarik perhatian, di antaranya yang pertama adalah Tarina Botels dari Bangkok teman peradua. Di mana Tarina Botel sendiri tampil dengan kostum merepresentasikan hidangan khas Thailand. Busana tersebut menggambarkan keseimbangan cita rasa ciri khas kuliner Thailand yang manis, asam, asin, dan juga pedas teman peradua. Selanjutnya teman peradua, ada Sasi Prapa dari Konkain, di mana ia membawa kuliner khas Konkain di atas panggung teman peradua. Ia tampil dengan kostum yang terinspirasi dari ayam panggang, salah satu makanan yang terkenal dari wilayah tersebut teman peradua. Selanjutnya ada Ruchanicorn teman peradua, di mana ia memperkenalkan Kanam Sai-Sai, kudapan tradisional berbahan kelapa yang dibungkus menggunakan daun pisang teman peradua. Ada juga kostum yang dipenuhi dengan elemen buah-buahan teman peradua, ini terinspirasi dari aktivitas perdagangan buah ya di pasar tradisional. Ada juga teman peradua yang membawa suasana pasar terapung ke panggung, di mana ia tampil dengan perahu yang ada di kepalanya teman peradua dan juga dipenuhi kelapa, seolah sedang berjualan di salah satu pasar terapung khas Thailand. Ih, unik ya teman peradua, keren deh. Oke, itu dia teman peradua, nyentrik ya kostum Miss Universe Thailand 2026 yang banyak terinspirasi dari makanan. Ngomongin soal makanan, saya dari kemarin nyari bubur ayam yang enak nih teman peradua. Rekomendasiin dong, di mana sih yang enak? Saya dari kemarin nyari yang di samping Bank Mandiri itu loh. Tapi itu sebelah mana sih? Saya bingung teman peradua, saya lewat kok enggak ada yang jual bubur gitu. Tolong dong infoin teman peradua itu ada di mana, di sebelah mana? Saya pengen. Oke guys, jangan kemana-mana, kita break sejenak. Stay tune ya on Produseri, teman terbaik.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kau mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu tidak takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.